0: Hela Nashala. Hela Nashala.
1: Det är HFM. Nu är det här inte megahertz. Don't forget guys, malkun maki ahar menge dari mamge sihata ve sasar kura kame. Firihanuge dari mamge sihata kura asar taka balaru. Dari nulibung kahala kantata ekang eguta dimawan jehe sobe ki. Don't forget guys, malkun maki firihanuge dari fani noni spam count ge mimbaru dakura kame. Adi spam ge femvaru noni quality dakura kame. Ema spam ge mimbaru davefa ege femvaru damveje kamgawanya dari mamang asar kura maki gaya kame. Hame eguta don't forget guys, malkun maki anghenuna ves dari mamge masata kurimatumge furosat itur kura kame. Kamu dirasa takum fernangi bahure.